Dirikanlah solat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Rangkuman berita Aceh dalam sepekan kembali hadir ke ruang dengar Anda pada Sabtu pagi ini di edisi 15 Agustus 2026. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pare, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat, Dairi Sidikalang, dan dimanapun Anda berada yang dapat menjangkau siaran kami. Siaran dipancarkan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah berita ekstra, rangkuman berita Aceh dalam sepekan.

Saudara, Bupati Aceh Singkil diminta segera menindaklanjuti temuan panitia khusus atau pansus DPRK Aceh Singkil yang disampaikan saat rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2025. Temuan tersebut mencakup persoalan pelayanan publik, aset daerah, pendapatan asli daerah, perkebunan, lingkungan, hingga kendaraan angkutan bermuatan berlebih. Pemerhati daerah Budi Harjo mengatakan laporan pansus tak semestinya berakhir sebagai dokumen administratif. Kata dia, hasil pengawasan legislatif harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan konkret pemerintah daerah. Dalam laporan pansus 1 yang disampaikan dalam rapat paripurna Senin lalu, DPRK mencatat sedikitnya 16 persoalan. Isunya membentang dari pendidikan, pengelolaan aset, pelayanan PDAM Tirta Singkil, PAD atau pendapatan asli daerah, perkebunan, bantuan sosial, baitul mal, perhubungan, pertanian dan peternakan hingga keterbukaan data pemerintah. Persoalan pelayanan air bersih menjadi salah satu catatan. Pansus menemukan jaringan PDAM yang telah terpasang tetapi belum berfungsi optimal. Distribusi air yang tersendat dan kualitas air juga dinilai butuh evaluasi. Pansus 1 juga menyoroti aset daerah yang dinilai belum tertata dan terdokumentasi dengan baik. Sejumlah kendaraan dan alat berat bahkan disebut sudah tidak layak digunakan. Pemerintah daerah didorong menertibkan aset tersebut, termasuk melakukan pelelangan apabila telah memenuhi persyaratan. Masalah lainnya adalah rendahnya pendapatan asli daerah. DPRK meminta pemerintah menggali potensi penerimaan yang belum optimal, termasuk dari sektor pariwisata. Perusahaan perkebunan juga diminta memenuhi kewajiban terkait lingkungan, tenaga kerja, dan pembelian tandan buah segar kelapa sawit. Temuan Pansus 2 bahkan menyentuh persoalan yang lebih luas. Tim ini menyoroti aktivitas perkebunan yang disebut masih berlangsung meski izin HGU telah berakhir. Salah satu perusahaan yang disebut dalam laporan adalah PT Nafasindo dengan luas lahan sekitar 3.007 hektar, kata Budi. Selain persoalan HGU, Pansus 2 menyoroti kewajiban kebun plasma 20%, potensi pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum maksimal, dokumen sejumlah perusahaan, persoalan lingkungan, program CSR, harga TBS dan maraknya kendaraan odol. Pansus 2 juga menyebut kendaraan odol masih beroperasi di jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Kendaraan dengan muatan berlebih dinilai ikut mempercepat kerusakan jalan, mulai dari retak, deformasi, ambles, bau jalan patah, hingga lubang pada badan jalan. Menurut Budi, temuan pansus juga harus dilihat sebagai pintu masuk untuk perbaiki tata kelola pemerintahan, bukan semata-mata sebagai kritik DPRK terhadap eksekutif. Budi meminta perangkat daerah terkait memberikan penjelasan mengenai langkah yang akan ditempuh terhadap setiap rekomendasi pansus. Pemerintah, kata dia, juga perlu membuka perkembangan tindak lanjut tersebut kepada masyarakat. Ia juga meminta DPRK tidak berhenti setelah menyampaikan laporan. Fungsi pengawasan legislatif, kata Budi, harus dilanjutkan dengan memantau pelaksanaan rekomendasi hingga persoalan yang ditemukan benar-benar mendapat penyelesaian. Pansus 2 sendiri dalam laporannya meminta Bupati Aceh Singkil bertindak tegas terhadap perusahaan maupun investor yang dinilai tidak memenuhi aturan dan kewajiban daerah. DPRK menegaskan fungsi pengawasan itu merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah. Bagi Budi, persoalan tersebut pada akhirnya bukan hanya menyangkut relasi antara eksekutif dan legislatif. Temuan mengenai pelayanan air bersih, aset, pendapatan asli daerah, perkebunan, pajak, lingkungan, dan jalan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, kepolisian Resort Aceh Singkil menggelar penyuluhan hukum bagi personel yang bertugas di lingkungan Polres di Aula Catur Prasetya. Kegiatan digelar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota terhadap aturan dalam menjalankan tugas. Penyuluhan tersebut diikuti puluhan personel dan jajaran. Dalam kegiatan itu, anggota diberikan pemahaman terkait berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Selain itu, personel diingatkan pentingnya menjaga disiplin dan kode etik profesi Polri serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun mencoreng nama baik institusi. Kapolres Singkil AKBP Joko Triyono mengatakan, penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anggota mengenai hak dan kewajibannya sebagai personel Polri. Menurutnya, penyuluhan hukum juga menjadi bagian dari upaya pembinaan sekaligus pencegahan terhadap pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi. Polres Singkil berkomitmen memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh personel. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan taat hukum. Dengan pemahaman hukum yang baik, personel diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tetap terjaga. Sementara itu, Saudara Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil memberikan pembekalan kepada seluruh kepala mukim di daerah itu terkait mekanisme peradilan adat dan tata cara penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Offroom Sedakab Aceh Singkil Senin 10 Agustus tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur mukim dalam menjalankan kewenangan penyelesaian perkara adat. Ketua MA Aceh Singkil Zakirun Pohan mengatakan, pembekalan tersebut digelar secara swadaya karena banyak kepala mukim yang baru menjabat butuh pemahaman teknis mengenai mekanisme penyelesaian perkara adat. Zakirun menyebut banyak kepala mukim yang baru menjabat belum sepenuhnya menguasai mekanisme teknis penyelesaian perkara adat. Pembekalan ini penting agar seluruh kepala mukim memiliki pemahaman yang seragam dalam menyelesaikan sengketa di wilayah masing-masing. Dia menyebut kegiatan tersebut juga merupakan respon terhadap dorongan Polres Singkil dan Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan restoratif justice serta penanganan tindak pidana ringan. Pembukaan kegiatan diawali dengan penyerahan pepinangan sebagai bentuk permohonan izin adat. Prosesi pembukaan kemudian dilakukan melalui tradisi lokal lepas-lepas yang dipimpin Ketua MAA bersama Wakil Bupati Hamzah Sulaiman. Hamzah mengatakan aparatur mukim memiliki peran strategis dalam menjaga konflik, mencegah konflik sosial agar tidak berkembang menjadi persoalan. Selain itu, ia mengingatkan agar pelaksanaan ritual adat tetap perhatikan prinsip efisiensi dan menghindari pemborosan. Salah satunya dengan menggunakan mayang pinang sebagai pengganti beras kuning dalam prosesi tepung tawar.

0: Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat

0: Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita C dalam sepekan, mayoritas dapur MBG di Aceh Singkil belum mengantongi sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Dari 17 dapur yang telah beroperasi, baru 6 yang telah memperoleh sertifikat layak higien sanitasi hingga 10 Agustus. Sementara 11 dapur lainnya masih dalam proses memenuhi persyaratan sertifikasi. Jumlah dapur yang telah mengantongi bahan makanan memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Kepala Sekretariat Satgas MBG Aceh Singkil Ruli Suhaidi sebelumnya menyatakan, Satgas terus melakukan monitoring terhadap dapur MBG. Pengelolaan didorong segera memenuhi persyaratan yang masih kurang. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan limbah. Satgas pun berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu pengelolaan dapur memenuhi indikator yang dipersyaratkan dalam proses penilaian. Dengan 6 dapur yang telah tersertifikasi, baru sekitar 35% dapur MBG di Aceh Singkil yang memenuhi persyaratan SLHS. Sebaliknya, sekitar 65% lainnya masih dalam proses. Kondisi tersebut menjadi sorotan karena dapur MBG merupakan fasilitas yang setiap hari menyiapkan makanan bagi penerima manfaat program. Pemenuhan standar higien dan sanitasi menjadi penting untuk mencegah munculnya persoalan keamanan pangan. Badan Gizi Nasional sebelumnya menegaskan bahwa pemenuhan SLHS merupakan syarat penting bagi operasional SPPG. Sertifikasi tersebut ditujukan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar higien dan sanitasi, serta menjaga keamanan makanan yang dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar pembekalan bagi peserta lomba video konten literasi tingkat kabupaten sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan generasi muda dalam memanfaatkan teknologi informasi secara positif. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan Aceh Singkil, tepatnya di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara pada Rabu 12 Agustus. Diikuti oleh 50 peserta berusia 17 hingga 35 tahun. Pembekalan dibuka langsung Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh Singkil Suyatno, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan jurnalis televisi, yakni Roni Rahendra dan Rofi Rahendra, serta Nazarudin. Dalam arahannya, Suyatno mendorong peserta untuk menggunakan teknologi informasi secara bijak,

0: khususnya dalam memproduksi video konten literasi yang informatif, edukatif, dan sesuai dengan ketentuan. Dia menyebut pembekalan tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peserta mengenai teknik pembuatan konten video literasi yang baik dan benar. Menurutnya, konten merupakan informasi, pesan, atau gagasan yang disampaikan kepada orang lain dalam berbagai bentuk, seperti video, tulisan, maupun seni peran. Karena konten ini berupa informasi, maka diperlukan kepastian dan kebenaran dari informasi tersebut, agar informasi tidak menyesatkan, bersifat proaktif, ataupun berita bohong. Maksud kami bersifat provokatif ataupun berita bohong. Suyatno juga menekankan pentingnya literasi bagi generasi muda, terutama dalam berkaitan menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Dia menjelaskan literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi, mengolahnya, serta berpikir kritis dalam menghadapi berbagai persoalan di kehidupan sehari-hari. Tujuannya tak lain adalah membuat orang tak mudah percaya pada berita bohong atau hoax, membantu mengambil keputusan yang tepat, serta menambah wawasan dan pengetahuan. Suyatno mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan meminta seluruh peserta mengikuti pembekalan dengan serius, agar ilmu yang diberikan para narasumber tetap dapat diterapkan dalam pembuatan konten. Ia berharap kegiatan itu dapat melahirkan konten kreator muda yang kompeten dan mampu menghasilkan konten positif yang bermanfaat bagi masyarakat di Aceh Singkil. Ia juga mengingatkan pengendara agar tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Selain memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas, Kapolres bersama jajaran turut membagikan 16 bendera merah putih kepada pengendara becak mesin. Pembagian bendera itu dilakukan sebagai bagian dari menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, sekaligus untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Selain itu, kepolisian juga menyerahkan 5 unit helm sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan para pengendara. Kapolres berharap kegiatan itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas sekaligus perkuat semangat kebangsaan menjelang peringatan HUT kemerdekaan. Saya jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
2: Fire!
3: Yeay, menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Saudara, Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Aceh Singgil Safi Bancin memberikan klarifikasi terkait dugaan pekerja PT Sofindo Kebun Lebutar yang diminta mengundurkan diri setelah tersandung kasus dugaan pencurian 2 until pupuk. Safi menyatakan persoalan tersebut belum sampai pada tahap penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice seperti yang disebut-sebut sebelumnya. Menurut dia, penyelesaian sengketa hubungan industrial spasi. Permintaan serupa juga disampaikan sejumlah tokoh masyarakat. PLT Ketua PUK SPSI PT Sofindo Lebutar Sondang Manik dan Kepala Desa Rimo agar pekerja dapat kembali bekerja. Namun menurut Safi, pihak perusahaan tidak mengabulkan permintaan itu. Meski demikian, Safi menegaskan tidak ada paksaan dari perusahaan agar pekerja mengundurkan diri. Menurutnya, perusahaan mengambil tindakan karena pekerja diduga melakukan tindak pidana. Pekerja kemudian memilih melanjutkan persoalan melalui proses hukum. Safi juga membantah adanya intimidasi maupun kriminalisasi terhadap pergerakan. Padahal kata dia, keberadaan LKS tripartit penting untuk menjadi ruang penyelesaian persoalan ketenaga kerjaan yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Safi juga menilai Dinas Tenaga Kerja Aceh Singkil telah cukup proaktif menangani persoalan pekerja. Namun ia menegaskan Disnaker bukan lembaga pencari fakta, melainkan memproses persoalan berdasarkan laporan yang disampaikan pekerja. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRK Aceh Singkil, LKS Tripartit. Pihaknya memastikan telah berulang kali menyuarakan pengaktifan LKS Tripartit selama kurun 2 tahun terakhir dalam aksi Hari Buruh. Safi berharap polemik itu tidak berkembang menjadi persoalan yang mengabaikan mekanisme hubungan industrial dan seluruh pihak dapat menyelesaikannya sesuai aturan yang berlaku. Sekolah serta penanganan yang telah dilakukan pasca bencana. Menurut Imran, penanganan darurat di sekolah tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, sekolah tetap membutuhkan pembangunan gedung permanen. Imran menyebut pembangunan permanen tersebut perlu mendapat dukungan pemerintah Aceh Singkil, sebab keberadaan sekolah berkaitan langsung dengan hak dasar anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Tim juga menyarankan agar bangunan sekolah yang rusak berat dan tidak lagi dapat digunakan dibongkar. Namun proses tersebut harus tetap mengikuti administrasi penghapusan aset. Saat ini dinilai belum tuntas. Himapas meminta Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memberikan kepastian dan transparansi terkait perkembangan perkara yang menjadi perhatian publik. Ketua Himapas Sapriyadi Pohan mengatakan kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan baik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan uang negara. Kritik bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum. Kritik merupakan bentuk kontrol publik agar aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu perkara yang disorot adalah dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil dengan nilai sekitar 1,7 miliar. Himapas mempertanyakan perkembangan perkara itu, terutama mengenai kepastian. Imran menyebut pembangunan permanen tersebut perlu mendapat dukungan pemerintah Aceh Singkil, sebab keberadaan sekolah berkaitan langsung dengan hak dasar anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Tim juga menyarankan agar bangunan sekolah yang rusak berat dan tidak lagi dapat digunakan dibongkar. Namun proses tersebut harus tetap mengikuti administrasi penghapusan aset. Saat ini dinilai belum tuntas. Himapas meminta Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memberikan

0: kepastian dan transparansi terkait perkembangan perkara yang menjadi perhatian publik. Ketua Himapas Sapriyadi Pohan mengatakan kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan baik. Menurutnya masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan uang negara. Kritik bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum. Kritik merupakan bentuk kontrol publik agar aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu perkara yang disorot adalah dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil dengan nilai sekitar 1,7 miliar. Himapas mempertanyakan perkembangan perkara itu, terutama mengenai kepastian dengan uang negara. Kritik bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum. Kritik merupakan bentuk kontrol publik agar aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu perkara yang disorot adalah dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil dengan nilai sekitar 1,7 miliar. Himapas mempertanyakan perkembangan perkara itu, terutama mengenai kepastian tahun 2016 dengan nilai sekitar 2,5 miliar. Menurut Himapas, perkara itu perlu mendapat kepastian karena anggarannya telah direalisasikan hampir satu dekade lalu. Pada 2026, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil diketahui telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lapangan terhadap sejumlah puskesmas penerima genset. Himapas juga meminta perhatian serius terhadap dugaan penyimpangan program permajaan sawit rakyat di Aceh Singkil. Sapriyadi menilai perkara itu menyangkut dana publik dan kepentingan masyarakat, sehingga proses penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Perkara PSR ini sudah berjalan bertahun-tahun, namun sampai hari ini publik belum melihat progres yang sebanding dengan besarnya persoalan yang sedang ditangani. Ia pun pertanyakan sejauh mana proses penanganan perkara-perkara tersebut telah berjalan, sehingga publik dapat mengetahui secara jelas duduk persoalannya. Himapas meminta Kejaksaan Aceh Singkil tidak membiarkan perkara-perkara dugaan korupsi kehilangan momentum. Mereka juga meminta adanya supervisi apabila penanganan perkara mengalami kendala. Kalau memang Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mendapat kendala penyelesaian dugaan korupsi, maka biarkan Kejaksaan Tinggi Aceh mengambil alih supervisi serta memastikan perkara tersebut tidak mati di tengah jalan. Sapriyadi juga mengingatkan agar perkara yang telah masuk dalam proses penanganan tidak berhenti tanpa kejelasan. Menurutnya, publik butuh proses hukum yang transparan dan kepastian mengenai perkembangan setiap perkara. Bukan sekedar peningkatan status perkara yang kemudian kembali tersebut secara dalam sepekan. Informasi ini bisa terus Anda simak setiap Sabtu mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Jad Effendi Simanjuntak diperkirakan tercecer pada tanggal 10 itu hari Senin ya kemarin, diperkirakan itu dari kantor BSI Lipat Kajang sampai kantor catatan sipil Singkil. Bagi yang menemukan bisa mengantarkan ke Radio Ekstra FM di yang beralamat di Jalan Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebutar. Jadi tidak akan dituntut, melainkan akan diberikan imbalan yang sepantasnya. Demikian rangkuman berita Aceh pagi ini. Jumpa lagi di Sabtu yang akan datang. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan.

Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Esramania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar di program Lentera Belajar di episode 121 di edisi Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dengan keadaan pagi hari ini alhamdulillah disambut dengan keadaan cuaca yang

0: daerah di seputaran 8 Marims Poli Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Ekstramania semuanya dimanapun kamu berada, sehat ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Nah, kembali pagi Sabtu ya, jam 10 sampai 11 kurang lebih ya, menemani Ekstramania semuanya di program Lentera Belajar di episode 121. Nah, kali ini di episode 121 kali ini kita akan membahas cerdas bermedia, bijak bersosial, wujudkan generasi melek digital. Nah, tentunya program Lentera Belajar dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Saya sebagai host dan kali ini bersama Bang Davi.
1: Oke.
0: Sehat Bang Davi ya?
1: Ya, sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat. Semangat. Bentar lagi kita memperingati kemerdekaan.
0: Iya. Ya,
1: hari lagi, tapi bau-baunya udah
0: ada kegiatan ya.
1: Depan Meriam Sipoli juga udah rame.
0: Hari udah rame.
1: Karnaval ya.
0: Hari ini karnaval.
1: Karnaval untuk Kecamatan Gunung Meriah.
0: Iya, mulai dari siang ya.
1: Siang ya.
0: Iya, untuk menyambut RI ke-81. Okay. Nah, Ezronia semuanya. Sekarang zamannya era digital. Ya kan? Informasi dapat kita peroleh hanya dalam hitungan detik. Media sosial juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Tapi kemudahan tersebut juga membawa tantangan. Tidak semua informasi yang kita terima benar. Tidak semua yang viral layak untuk dibagikan. Dan tidak setiap komentar perlu disampaikan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Karena itu, menjadi melek digital bukan sekedar mampu menggunakan teknologi. Melek digital berarti mampu berpikir kritis, memilih informasi, menjaga etika, menghargai orang lain, serta bertanggung jawab atas setiap jejak digital yang kita tinggalkan. Nah, melalui Lentera Belajar kali ini, Esrawania semuanya, kita akan belajar bersama-sama menjadi generasi yang cerdas dalam bermedia, bijak dalam bersosial, dan bertanggung jawab di ruang digital ya. Jadi Esrawania semuanya, mungkin sering nih muncul-muncul ini perlu nih, apalagi untuk orang tua ya kan, ibu-ibu grup WA ya, dan masyarakat lainnya, Esrawania semuanya harus melek digital ya, supaya tidak terjun ke dunia hoax. Wah, ini nanti dikit-dikit dapat dibagikan link, percaya, di share-share ya. Wah,
1: gue kira tadi terjun ke jurang, Riz.
0: Enggak. Itu ibaratnya gitu juga tuh, terjun ke jurang juga tuh Israfania semuanya. Jadi Israfania, kita akan bahas itu ya, perlu kamu ketahui ya, kita harus, karena di dunia internet ini ada tuh kata-kata tuh, disaring dulu sebelum di-sharing gitu ya. Oke, tentunya apa tema yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda dari sebelumnya, Sarawani ya semuanya. Kali ini sudah kita datangkan narasumber kita ya. Ada Bang Maimudin Tanjung selaku pegiat media sosial, praktisi desain grafis ya, dan ini berlisensi BNSP dan juga pegiat literasi digital. Oh ya, Sarawani ya semuanya, kayak berasal dari mana, kayak sejauh apa atau berapa lama sudah terjun ke dunia digital ya. Kenapa bisa menyukai itu sampai-sampai sekarang udah aktif nih, pingin ngelatih-ngelatih anak-anak ya kan, bahkan kemarin ada latihan-latihan juga ya. Silakan nih Bang, perkenalan dulu nih.
2: Jadi izin sebelum saya perkenalkan ya, saya mau menyampaikan karena masih di bulan Agustus ya.
0: Ya.
2: Selamat ulang tahun Radio Ekstra FM yang ke-23.
0: Thank you. Terima kasih.
2: Jadi sahabat pendengar semuanya, saya Maimudin Tanjung, asli Putra Rimo, Aceh Singkil.
0: Oke.
2: Jadi kenapa saya suka dunia digital khususnya? Saya terlahir di warnet istilahnya.
0: Oke.
1: Zaman dulu ya warnet.
2: Zaman ya warnet.
1: Sebelum ada internet di handphone ya.
2: Iya. Jadi saya jadi operator warnet itu 2010-an 2011. Dan itu masih saya sekolah.
0: Oke.
2: Saya sudah berkecimpung di internet yang dimana masa itu susah internet. Dan kebetulan saya juga dari sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan yang jurusannya TKJ, Teknik Komputer Jaringan.
0: Oke.
2: Jadi di masa kami itu kelas 1 aja sudah diwajibkan punya laptop minimal.

0: bu.
1: Oke.
2: Kami belajar jaringan, LAN, server, sampai hardware. Belajar DDR segala macam. Setelah itu saya sempat hijrah ke Banda Aceh, lanjut ke Jakarta, juga masih di lingkup digital.
1: Oke.
2: Ah, singkat cerita, saya kembali lagi ke Aceh Singkil. Saya melihat timbul keresahan saya.
1: Oke.
2: Salah satunya adalah tidak ada satupun baik media sosial ataupun media online yang fokus untuk memberi informasi seputar tentang anak berprestasi baik secara akademik maupun non akademik.
1: Iya, betul.
2: Jadi saya coba-coba riset, cari data, publish supaya apa? Menjadi inspirasi buat adik-adik kita.
1: Iya.
2: Ya, begitu Bang Wawan, Mas Dapi.
3: Itu di publish, itulah di akun Instagramnya Seputar Aceh Singkil.
1: Seputar Aceh Singkil.
2: Iya.
3: Oh, itulah cikal bakal awal itu ya.
2: Betul. Tadinya tuh saya anonim.
1: Oke.
2: Enggak mau tuh diketahui siapa-siapa.
1: Siapa adminnya gitu ya.
2: Iya. Sampai ownernya radio juga Bu Ana.
1: Iya.
2: Iya.
1: Enggak tahu ya kan baru akhirnya.
3: Nge-DM gitu ya.
2: Nge-DM, ngajak jumpa, sharing segala macam dan kawan-kawan lain.
3: Oke.
1: Iya.
3: Jadi apa kesibukan sekarang nih, Bang Maimudin? Iya.
2: Kesibukan sekarang itu saya ada sebagai praktisi desain grafis. Mengerjakan desain-desainnya perorangan, SKPK, UMKM, dan sekolah-sekolah. Selain itu juga saya mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Pak Samun, sebagai sesprinya lah gitu.
3: Ini bintang tamu Lentera minggu lalu ya. Yeah.
1: Pak Kadis ya.
3: Pak Kadis ya. Oke. Jadi masih berkecimpung di seputar media sosial. Jadi nih Mudi ini kan banyak nih mendampingi SKPK. Apa yang menjadi sebenarnya menjadi kekurangan kok perlu nih Mudi mendampingi terus untuk media sosial khususnya. Bagaimana Mudi melihat itu di khususnya di kita lah yang Mudi mendampingi ini.
2: Siap. Sederhananya begini. Jadi dengan adanya dokumentasi. Kita finishing dia, yang dimaksud editing, yang nantinya akan dipublikasi.
3: Itu ya sebenarnya.
2: Iya. Ada yang lebih menarik, tapi belum ditanya pula mana tanya. Itu jatuhnya di literasi digital sama algoritma media sosial.
3: Oke. Kenapa? Kenapa dengan itu?
2: Jadi saya bicara dulu algoritma media sosial. Mungkin hampir semua kita pengguna media sosial.
3: Betul.
2: Kita ambil beberapa sampel seperti Facebook, Instagram, dan TikTok.
1: Oke.
2: Jadi orang yang sama ketika menggunakan media sosial Facebook dan Instagram dia bisa berbeda.
1: Oke.
2: Saya kasih contoh.
1: Gimana tuh?
2: Mas Wawan, Bang Wawan punya Facebook.
1: Iya.
2: Dan punya Instagram.
1: Iya.
2: Temannya beda-beda nih.
1: Beda.
2: Dan banyak juga yang sama.
1: Betul.
2: Tapi kalau di Facebook Mas Wawan, Bang Wawan masih mau like atau komen. Tapi kalau Instagram khususnya postingan, dominan kita ya cukup tahu.
1: Iya.
2: Itu seperti organik terbentuk.
1: Iya, betul.
2: Ada lebih menariknya lagi itu TikTok. Enggak perlu kita follow orang. Enggak pun kenal siapa. Kita like aja. Dan begitu juga apapun yang kita upload situ tanpa kita memfollow orang bisa view kita sampai jutaan.
1: Iya, betul.
2: Karena algoritma di TikTok itu algoritma gila, tidak bisa diukur.
1: Iya.
2: Tapi Instagram masih bisa kita ukur, kita kaji, begitupun Facebook. Kenapa Facebook sama Instagram juga WhatsApp itu di bawah naungan Meta?
1: Iya.
2: Gitu.
3: Kadang kayak kita lah kan, kayak gue sendiri lah. Kadang post gitu kan di Facebook ataupun di Instagram. Sebenarnya tujuannya kan salah satunya pingin viewersnya tuh banyak gitu kan.
2: Iya,
3: viral
2: betul.
3: Meledak.
2: Iya.
3: Dan itu apa triknya?
2: Jadi itu menarik. Jadi banyak orang menanyakan kenapa bisa viral begini. Tapi banyak juga beralasan dengan alat. Harus punya alat yang bagus, punya pengalaman jauh. Sederhananya saya sampaikan begini. Untuk meningkatkan kualitas atau prioritas adalah kita fokus dulu sama konsepnya.

0: Karena dengan fokus dan konsisten, kita nggak tahu hasil karya kita yang mana itu yang akan meledak.
1: Oke.
0: Nah, kadang kita ini mudah menyerah. Tiga kali mencoba udah menyerah. Padahal kata gagal itu sebenarnya tidak ada. Kata gagal sesungguhnya adalah ketika tidak mau mencoba.
2: Iya.
0: Kira-kira sepakat ya?
2: Iya, betul.
1: Karena sebenarnya apa ya? Karena orientasi sekarang kayak Facebook, kan udah ada Facebook Pro. Ya. Ada timbal baliknya misalnya. Minta gaji dolar ke kita gitu.
0: Ya.
1: Jadi motivasinya kan salah satunya itu gitu ya. Kan. Selain ya mungkin terkenal di media sosial gitu kan.
0: Betul. Itu menarik juga tentang Facebook Pro. Jadi khususnya kita Aceh Singkil, hampir semua lapisan masyarakat mengejar dolar dari Facebook Pro.
1: Betul.
0: Tapi mereka belum pahami hulunya, dasar penggunaannya. Jadi kalau kita ambil 10, hampir 8 itu tidak tahu penggunaan cara yang benar Facebook Pro. Asal posting. Kadang-kadang sampai momen-momen tertentu di posting. Ini maaf-maaf ya pengguna Facebook Pro. Ya gak perlu kalau orang lagi dikubur itu meninggal, kecuali memang ada khusus diminta sama tuan rumah. Orang toh berduka, tabrakan. Kalau tabrakan itu cukup kita informasikan sama polantas rumah sakit supaya cepat ditanganin. Bukan menjadi konsumsi pribadi yang dipublis supaya naik dolarnya. Itu kan aturan-aturan yang dipahami. Itu satu. Yang kedua, banyak asal posting. Nah, dia kan ada syarat-syaratnya. Facebook Pro itu untuk yang pribadi sama fanspage ada aturan sendiri. Bukan asal posting. Ada aturan apa ukurannya, landscape atau potret, captionnya apa, fotonya bagaimana. Bukan asal posting. Jadi banyak pun pio, bisa itu kan bisa jadi percontohan. Ada yang lebihnya tidak ribuan lagi. Tidak puluhan ribuan. Minimal ratusan ribu. Per 1 kali 24 jam. Asli putra Aceh Singkil. Jadi kita Aceh Singkil ini tidak kekurangan SDM, baik secara akademik maupun non-akademik. Dan saya satu-satunya orang di Aceh Singkil yang mau saya sombongkan, yang memiliki B-data siapa anak berprestasi di Aceh Singkil ini, baik secara akademik maupun non-akademik. Baik yang kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri yang mengambil LPDP. Boleh ya, somo-somo sih kita, tapi berdampak ya.
2: Tenang,
0: tegang-tegang kali.
1: Soalnya apa ya, kita kan bermedia sosial nih, pingin, tujuan media sosial pasti pingin dikenal orang, banyak orang kenal gitu kan.
0: Informatif.
1: Di samping juga ya hitung-hitung dapat masukan lah sambilannya gitu kan. Jadi terkadang saking pinginnya itu ya seperti si Mudin bilang tadi gitu kan, banyak yang memang asal share. Artinya begini, orang akan banyak melihat, melek itu yang negatif. Yang negatif. Misalnya nih, kayak kecelakaan lah. Kan orang kena musibah itu. Baru misalnya kasus. Kasus maaf, tali air, perselingkuhan.
0: Wah, itu cepat kali.
1: Lapor, itu cepat kali itu.
0: Macam secara otomatis ada kebanggaan sama mereka. Nah, tapi di sini sedikit saya tekankan, itulah pentingnya literasi digital. Saya kasih contoh, kita semua ini masing-masing punya grup WhatsApp lah. Baik grup WhatsApp pekerjaan, keluarga, alumni atau apalah bla bla kan. Pasti banyak lah Mas Dapi sering ini, sering ngerilis media. Jadi Mas Dapi share nih di grup mana tuh? Dan pengguna grup itu berbagai. Ada yang muda, ada yang tua. Jadi ketika kita kirim link berita, itu banyak kali ahli menyimpulkan. Baca judul, lihat gambar. Udah, enggak disernya di ngomong sama orang lain. Oh, sepolan itu tahu kalian. Ini gini. Padahal isinya bukan seperti itu. Itu satu. Perihal pengumuman di grup WhatsApp, sudah jelas hari ini, tanggal ini, jam ini, di tempat ini.
2: Sudah jelas.
0: Masih di teleponnya jam berapa?
2: Tanya, betul.
0: Itu salah satu
2: itu
0: literasi digital. Jadi saya sering ingatkan, literasi digital

0: digital itu adalah bijak menggunakan media sosial.
1: Iya.
0: Tidak asal mengklik apa yang di-share.
1: Betul.
0: Nah, jadi untuk para pendengar, banyak sekarang scam, modus penipuan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi izin Mas Dapi, Bang Wawan, saya juga beberapa kali ikut bersama KP2KP Singkil dan KPP Pratama Subusalam.
1: Oke.
0: Perihal pajak. Jadi banyak DJP online yang palsu mengirim data kita lengkap.
2: Oke.
0: Dan disuruh. Mana
3: datanya tuh ya?
0: Wah, namanya scam.
1: Iya.
0: Orang yang Eker. Udah hali kan, jadi dikirim data, klik ini, bapak punya tunggakan ini, bapak pengusaha ini, bla bla bla, diklik. Ada beberapa contoh itu daerah Danau Paris kehilangan dari action Bank BPD Acehnya sekian puluh juta.
1: Oke.
0: Jadi ada juga sahabat abang-abangan kita menghubungi saya di hari Minggu, Din, aku ada di telepon sama orang pajak, tapi dia punya data aku lengkap.
1: Okay.
0: Nama CPPT ku dia tahu, jumlah tagihan ku tahu. Jadi saya kasih sederhana, pentingnya literasi digital.
1: Mm-hmm.
0: Tidak ada orang pajak, baik dari dirjen pajaknya atau Kementerian Keuangan, menelpon via WhatsApp. Itu satu.
1: Okay.
0: Yang kedua, tidak.
1: Satu link, lihat dulu nih filenya nih, kan ada tuh .apk, .pdf tuh. Harus dilihat tuh, jangan apalagi yang betul tadi kata Bang Budin tadi, .apk itu jangan sesekali buka lah, nanti data kita langsung tersebar sama orang itu.
3: Kita khawatirkan yang buka ini
1: orang tua. Itu.
3: Yang sama sekali enggak ngerti masalah
1: ini. Iya.
0: Itu rata-rata yang klik, dia punya mobile banking. Umumnya aja kita di sini pengguna mobile banking itu ada dua lah kita anggap. BPD sama BSI.
1: Iya.
0: Sebab bank konvensional sudah tidak ada.
1: Iya, benar.
0: Kita enggak dulu sebut e-wallet. Tapi rata-rata tuh uang di BPD-nya yang menjadi prioritas diambil mereka.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sedikit ya, walaupun tidak ada di dalam judul,
1: iya.
0: Tentang pajak.
1: Iya.
0: Saya harus tegaskan, bukan saya berpihak atau sosokan paham, bayar pajak sama lapor pajak itu hal yang berbeda.
1: Oke.
0: Lapor pajak adalah kewajiban kita setelah kita memiliki NPP.
1: NPP.
0: Ah, bayar pajak belum tentu yang pengguna NPWP, karena bayar pajak adalah dari hasil akumulasi baik gaji kita dan penghasilan usaha kita.
1: Ya.
0: Contoh, yang dia pajak itu ada namanya pajak perorangan sama ada pajak badan.
1: Okay.
0: Lapor pajak kita per 31 April.
1: Okay.
0: Jadi enggak semua orang yang punya NPWP itu wajib bayar pajak.
1: Yeah.
0: Wajib itu ketika ada tagihan.
1: Yeah.
0: Nah, dari hitungan akumulasi setahunnya. Jadi berapa kali sharing orang pajak sama kita? Kenapa ya susah menjelaskan ini? Saya sampaikan ada solusinya. Harus kita pahami medannya, kita pahami aksennya. Ya orang bapak bawa pakai baju pajak saya bilang. Coba saya masuk. Saya bilang, saya paham situasinya, pendekatannya bisa. Jadi semuanya bisa disiasati. Istilah saya ini yang sering saya sampaikan di mana-mana. Setiap penyakit ada obatnya, setiap masalah ada solusinya.
3: Satu, mengatasi masalah tanpa masalah. Coba gitu
0: nih. Sebenarnya, ini menurut saya ya, itu keyakinan kita. Kita yakin sama-sama ini handphone.
1: Iya.
0: Kalau kita enggak yakin itu enggak handphone.
1: Oke. Okay.
0: Begitu juga masalah, karena kita yakini itu masalah. Cenderung kita fokus ke masalahnya, bukan ke solusinya.
3: Jadi kalau mau ngonten itu bagusnya handphone apa, Den? Kamu pakai handphone apa ini?
0: Saya itu handphone ece-ece lah.
3: Enggak usah recommended untuk teman-teman di rumah gitu kan. Karena kadang-kadang ngasal kan, jadi dilihat pun enggak nyaman juga gitu kan.
0: Sebenarnya seperti bridging di awal tadi, bukan alatnya yang terutama. Ada istilah kami itu ideotrapennya. Rencananya dulu, konsepnya dulu. Alat yang bagus belum tentu hasilnya bagus.
1: Ya.
0: Tapi ide yang bagus sudah dipastikan hasilnya bagus.
1: Ya.
0: Namun perihal penggunaan kamera apa yang bagus untuk mobile. Jadi dia ada harga, ada hasil.

0: Jadi pun dia Android, ketika sudah di atas sekian juta, sudah dipastikan kameranya bagus. Namun untuk kualitas pengambilan video yang tidak getar dan stabil itu iPhone. Dan tidak perlu iPhone yang mahal. Nah, sekarang iPhone 11 masih worth it ya untuk mengambil video. Sangat worth it. Namun banyak orang bisa mengambil video, banyak momen di HP-nya, tidak pandai di finishing.
1: Iya, betul.
0: Finishing tuh ada, itulah editing.
1: Iya.
2: Masuklah ke editing tadi ya.
0: Iya.
2: Itu pakai apa? Penambah aplikasi atau gimana?
0: Ada. Aplikasi bawaan hampir semua handphone tuh ada.
1: Ya.
0: Tapi nama event kita hari ini siaran di radio, kita dokumentasi, kita nanti rencana ada logo radionya.
1: Iya, ya.
0: Ada logo media sosial kita, keterangan judul, efek dan semacamnya itu tidak bisa yang basic.
2: Oh,
0: karena ketika kita mengekspornya atau mau mengrendernya timbul notif. Harus kita ke pro.
1: Oke, gitu. Apalagi yang suka ngedit-ngedit efek-efek, nah efek-efek banyak tuh, yang mau yang bagus harus pakai yang pro ya.
0: Iya.
1: Yang keren-keren tuh.
0: Sedikit saya tambah ya.
1: Iya.
0: Jangan menjadi penonton sekarang.
1: Ya.
0: Oke. Jadi jadilah yang ditonton, yang membuat karya edukasi.
1: Oke.
0: Hampir semua kita pengguna media sosial yang habis waktu para pendengar yang nonton racin, scroll di TikTok, itu waktunya habis ya, kita anggaplah minimal tuh 6 jam.
1: Iya.
0: Kalau diakumulasikan satu hari.
1: Iya. Benar.
0: Kadang maaf lagi nih di jam kerja. Karena sudah apa? Udah dopamin di otak itu terbiasa
1: sedikit scroll.
0: Tapi coba kita biasakan dengan adanya pelatihan UMKM, ASN, pemanfaatan digitalisasi, bisa digunakan untuk pekerjaannya, untuk usahanya pribadi.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya, betul. Soalnya sayang kali nih, kayak ada kayak usahanya udah bagus ini.
0: Iya.
1: Tapi promosi dia enggak bagus lancar.
2: Enggak.
1: Jadi kayak kadang ada pun dia misalnya sesekali video tak kayak mana.
0: Kayak
1: sayang sekali, padahal kalau udah dipaketkan nih, wih udah keren banget gitu lah.
0: Iya, enggak tahu dia, padahal udah ada seputar aja single yang bisa untuk membantu
1: ngerekam,
0: ya kan?
2: Dokumentasi.
0: Iya. Tinggal terima siap.
1: Itu dia nih.
0: Tapi pada dasarnya itu penting juga, ada namanya juga digital marketing.
1: Oke. Iya.
0: Jadi banyak orang berharap apa yang diposting, apa yang dibuat itu banyak yang lihat.
1: Pasti.
0: Visual yang kita tampilkan itu tidak boleh sesuai keinginan kita, tapi keinginan pasar.
1: Keinginan pasar.
0: Menurut kita bagus belum tentu menurut pasar bagus. Itulah pentingnya riset. Ketika riset, buat perbandingan, ambil sampel sana sini, dipastikan karya itu akan banyak yang lihat.
1: Iya. Sama soalnya kayak saya pribadi kan ada usaha.
0: Saya juga
1: bermain media sosial. Ibaratnya kan ngikuti konten yang FYP nih. Kalau dalam hal TikTok misalnya, kan pasti kita kalau mau berkembang ngikutin nih dalam hal yang sesuai sama usaha kita misalnya.
0: Betul.
1: Nah, saya juga ngikutin. Ini sebenarnya bukan saya banget nih. Misalnya kayak dia ada orangnya lah dalam video itu yang kayak ada sedikit joget atau kayak mana buat itu FYP. Sebenarnya saya kayak malu, cuman karena kebutuhan tadi. Ya enggak apa-apalah, gaskan gitu ya supaya FYP. Gitu tadi.
2: FYP tadi enak di mana, Riz? Di TikTok, di Instagram,
1: kok FYP?
2: Atau di Facebook?
1: TikTok dong.
0: Sepakat kan?
1: Sepakat dong.
2: Lebih ini di TikTok sebenarnya ya.
1: Ih, cepet, walaupun betul follower kali, kita enggak banyak.
0: Bahkan saya sampai detik ini tidak ada yang saya follow. Saya garansi di TikTok.
1: Iya.
0: Tapi ada video yang ratusan ribu.
1: Iya.
0: Boleh saya buka kan, Mas Dapi?
1: Boleh dong.
0: Kita kan kalau ngomong-ngomong aja enggak ada bukti.
1: Iya.
0: Nah, jadi pentingnya itu bicara by data, by name, by address ya.
1: Iya dong, harus kasih lihat ya.
0: Jadi Mas Dapi bisa bacakan di pemeriksa, ada enggak saya yang ikuti orang?
2: Oh, enggak ada. Mengikuti nol nih. Pengikutnya ada 2564.
0: Okay. Ini bicara TikTok ya.
1: Orang yang ngikutin,
2: TikTok
1: ya.
2: TikTok seputaran Aceh Singkil.
1: Iya.
2: Yang menyukai udah 29,5 ribu.
1: Wah. Kita lihat

0: Videonya
1: ya.
0: oke. Oh, ini dia. Rata-rata kalau lihat videonya udah 170.000 penonton. Masyaallah.
1: Yang luar biasa dari TikTok.
2: Wah. Asli. Banyak.
0: Dibandingkan dengan misalnya Facebook lah yang
1: Facebook
0: tadi ya.
1: Ah, tapi masing-masing ada plus minus
2: beda,
1: ya.
2: Beda-beda.
1: Jangan salah. Banyak sekarang content creator yang tadinya tidak paham dan tadinya jadi penikmat hasil-hasil dari YouTube. Sekarang mereka memegang pasarnya di Facebook, orang-orang desa.
2: Iya.
1: Konten-konten manjat pohon, konten-konten ngembala sapi, kambing. Itu view-nya sampai 30 juta, 97 juta.
2: Iya.
1: Karena relate.
0: Iya,
1: tapi
0: iya,
1: kita
0: iya,
1: penonton juga
0: iya,
1: ujung-ujungnya.
2: Iya, iya.
1: Di Aceh Singkil ini jutaan konten bisa kita ciptakan.
2: Iya.
1: Ya, mari-mari kita belajar. Ya, kita buat kelasnya, kita buat wadahnya. Biar Mas Dapi tahu, Bang Wawan tahu, kita di Aceh Singkil ini punya coding engineer, punya coding web spesialis, kita punya desain grafis yang memiliki lisensi BNSP.
2: Iya.
1: Secara SDM untuk meningkatkan apa di Aceh Singkil kita punya.
2: Oke. Okay.
1: Nah, karena kita juga punya YouTuber yang besar-besar.
2: Iya. Ya benar-benar.
1: Kita enggak ada kekurangan apapun.
2: Iya, ya. Tinggal dikemas saja lah ya.
1: Ah, bersama-sama kita buat wadahnya, ayo.
2: Hmm.
1: Makanya saya kan senang kali ini berkolaborasi selalu sama radio kan?
2: Iya, benar-benar.
1: Iya, pun tidak di Instagram. Ada momen saya info.
0: Iya.
1: Jadi kayak hood radio kan?
2: Iya.
1: Saya sangat semangat kali.
0: Gitu. Saya mau ke ini. Tadi Mudin sampaikan kalau sekarang aktivitas banyak nih ke dinas-dinas ya. Mendampingi langsung kepala dinas pendidikan Aceh Singkil yang cukup mobile juga kalau saya lihat ya. Ditemani Bang Mudin ini makin mobile. Terdokumentasi ya. Ketika beliau turun ke sekolah-sekolah gitu kan. Itu banyak saya lihat kan, hampir setiap hari itu ada kontennya. Kan gitu.
2: Benar.
0: Itu di Instagram ya, di Instagram.
1: Semua platform.
0: Semua platform tuh ya. Dan memang beliau tuh aware gitu orangnya gitu ya.
1: Dan beberapa kali kita jumpa juga ya waktu acara di TK Asia ya.
0: Waktu wisuda.
1: Wisuda.
0: Gitu. Jadi dari perjalanan Mudi nih turun nih ya kan, ke sekolah-sekolah. Gimana respon, maksudnya respon dari misalnya sekolah yang dikunjungi atau gimana? Mereka otomatis kan, wah sekolahnya bisa masuk ke media sosial, jadi oh ini sekolah ini gitu kan, dengan berbagai kondisi. Yang terbaru saya lihat yang di Mukti Harapan di mana ada sekolah yang hancur karena bencana
1: Itu kita terjun langsung bersama Satgas PRR Pusat. Itu kawasan Sumatera Aceh dia akan turun langsung. Jadi kembali ke mendampingi Kadis. Saya manggil beliau itu kakak sampai sekarang.

0: Mas Dapi kita tidak ada
1: Haris,
0: kita
1: Haris.
0: Mas Haris. Ada,
1: iya, orang enggak iya. Tahu soalnya siapa kok udah Wawan ini.
0: Iya, jadi kena kita dari dulu kena
1: karena sama kenal Wawan. Iya, Wawan.
2: Ini panggilan Sohib.
1: Iya. Udah kenal Leong dari dulu soalnya.
0: Iya, izin Bang Haris.
1: Aman.
0: Mas Dapi. Jadi kita ke sekolah itu. Hampir semua yang kita kunjungi itu tidak kita kabarin. Tidak kita konfirmasi. Karena jatuhnya sidak. Kita sudah hari pertama itu 30 Maret hari masuk sekolah sebelum semester ini itu kita kunjungan daerah hampir perbatasan Aceh Singkil sama Sumatera Utara yang pernah kita kunjungi itu menjadi evaluasi sama mereka.
2: Malu kelihatan soalnya seluruh Aceh Singkil iya. Jadi tahu kan gitu.
0: Dan untuk bapak ibu guru kepala sekolah dimanapun jangan salah persepsi. Kami tidak mempermalukan. Jadi itu kan cerminan. Toh kalau kami gak datang kayak mana? Jangan, harus dilihat dulu baru memperbaiki.
2: Seperti itu aja ya kan, gak ada perubahan.
0: Itu gitu kan lebih inisiatif kan? Karena tidak akan bisa anak fokus belajar ketika lingkung sekolahnya kotor. Saya kasih analogi begini. Mas kebelet lah. Nyaman gak belajar? Artinya ketika toiletnya bersih, anak-anak kalau mau buang air kecil, buang air besar, nyaman. Jadi lanjut belajar itu enak, fokus gitu. Banyak dari hasil kita kunjungi itu menjadi baik. Baru kabar baiknya juga kita Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil itu izin ya Pak Kades saya sampaikan ya menjadi dua terbaik nomor 2 seprovinsi Aceh tentang indeks kualitas data Dapodik. Berapa kabupaten kota yang ada di Aceh kita nomor 2. Dapodik itu apa? Di situlah semuanya pusat data baik peserta didik sama guru-guru. Yang ada ya, iya ya. Okay, gitu.
2: Nah, salah satunya kan kita ya dengan Mudin sama Pak Gans juga ke sekolah-sekolah gitu. Artinya ini kan terpublis gitu ya sekolah gitu.
0: Transparan.
2: Kan? Nah, kalau dari Mudin turun ke sekolah-sekolah baru kemudian respon dari sekolah-sekolah yang memang oh kayaknya ini sekolah perlu media sosial nih.
0: Kan
2: otomatis wah banyak nih. Jadi sejauh ini ada enggak misalnya sekolah-sekolah yang memang tertarik dengan itu gitu?
0: Oh, banyak. Banyak. Nah, jadi memang tuh wajib sebenarnya sekolah-sekolah itu memiliki media sosial. Apa tujuannya? Selain mendokumentasi kegiatan pembelajaran di sekolah, kegiatan di sekolah, banyak yang bisa kita buat di media sosial itu. Dan dengan adanya media sosial di sekolah, itu menjadi rujukan pusat untuk melihat kegiatan. Selain data di Dapodik tadi. Jadi di Dapodik tadi data peserta didik dan semuanya sampai sapres di situ kita input. Dengan ada kegiatan media sosial, jadi enggak seperti dulu orang pusat itu harus survei. Dengan ada media sosial itulah menjadi salah satu rujukannya. Jadi izin para bapak ibu guru mungkin ada yang pendengar di sini. Saya sampaikan bahwasanya surat edaran Kemendikbud tentang panduan pengelolaan media sosial itu tahun 2025.
2: Baru ya?
0: Ya, buku etika dan etiket bermedia sosial dari Ditjen Vokasi Kemendikbud 2023. SKB 7 Menteri tentang literasi digital dan etika bermedia di sekolah tahun 2026 serta Permenkomdigi nomor 9 2026 tentang perlindungan anak di platform digital. Artinya sebelum menggunakan media sosial, ayo sama-sama berlatih penggunaan media sosial.
2: Ya,
0: rujukannya
2: gitu.
0: Iya, dari kementerian. Dan kebetulan Bapak Ibu di Aceh Singkil sudah ada nih pemateri yang memiliki BNSP lisensinya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
1: Jadi enggak kaleng-kaleng. Emang udah bersertifikat.
2: Sertifikat nih
1: Resrona. Jadi
2: satu lagi terus ya.
1: Iya.

0: Gak kalau perlu, dibilang itu saya pastikan.
1: Iya, nggak perlu cari-cari luar daerah ya kan, ngeluarin budget.
0: Medan, salah satu soal yang kita gunakan apa? SIM. Sudah bi- ya, yep. SIM, lisensi.
1: Iya.
0: Jadi, izin sebelum ke situ, saya menceritakan, saya sudah turun ke sekolah-sekolah, udah beberapa tahun yang lalu itu, mandiri.
1: Oke, ini sebelum ada nih sertifikat nih?
0: Iya, sebelum ada sertifikat, sebelum gabung ke dinas pendidikan Kak Kadis ya kan?
1: Iya.
0: Itu saya mandiri.
1: Oke.
0: Boleh ditanya dari tingkat SD dan SMP, fokus khususnya di Gunung Ria, insya Allah mengenal saya.
1: Oke.
0: Jadi di situ saya memberi kegiatan, mendokumentasi publikasi.
1: Iya.
0: Kalau SMP OSIS-nya, SD begitu juga guru-gurunya. Jadi bagaimana ini tidak terhalang untuk meningkatkan mutu media pembelajaran di sekolah, baik gurunya, muridnya. Karena ada beberapa sekolah, visi-misinya itu tentang digital loh. Itu bisa dilihat, jelas-jelas dibuat gede itu di UPTD SPF SMP Negeri 1 Gunung Meriah. Kembali bagaimana saya bisa mendapatkan lisensi BNSP tadi. Langsung madya loh.
2: Ada tingkatannya. Ya?
0: Ada, saya langsung madya. Jadi saya itu langsung madya. Jadi singkatnya kalau mendapatkan itu kita harus mengikuti pelatihan.
1: Pelatihan,
0: Pelatihannya sesuai dengan LSP-nya, lembaga yang menyediakannya.
1: Itu, offline atau online tuh?
0: Offline. Tata-tata pelatihan tempat. Itu biasa di tempat.
1: Oke.
0: Nah, biasanya kita pelengkapan administrasi itu di online.
1: Oke.
0: Nah, lulus administrasi belum tentu lulus uji kompetensi.
1: Iya.
0: Jadi kami alumni itu ribuan.
1: Oke.
0: Masuk administrasi ratusan.
1: Iya.
0: Habis itu untuk uji kompetensi banyak yang kalah juga, sisa sekian puluh orang lagi.
1: Iya.
0: Dan masa itu satu-satunya dari Aceh saya.
1: Oh, dari
0: dan
1: Aceh.
0: Dan satu-satunya di Indonesia yang jalur portofolio saya.
1: Oh, keren.
0: Apa itu jalur portofolio? Tidak perlu diuji kompetensinya.
1: Iya, karena udah dari pengalaman ya.
0: Selain pengalaman sudah punya karya.
1: Oke.
0: Jadi sedikit saya sampaikan Mas Dapi.
2: Iya.
0: Saya juga yang membuat logo resmi HUT Aceh Singkil tahun 2025.
1: Tahun 2025. Oke.
0: Yang 26 itu yang dipakai seluruh SKPK dimanapun menjadi rujukan BNSP-nya.
1: Oke.
0: Dan saya juga yang tanpa diketahui orang membuat logo MTQ tahun 2025.
1: Oke.
0: Yang tuan rumahnya Kecamatan Singkil Utara. Masih banyak lah prestasi yang lain kan menjadi rujukannya. Jadi inilah dia nih Mas Dapi.
2: Coba saya lihat dulu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Nih, langsung
2: sertifikatnya dari Badan Nasional Sertifikat Profesi.
0: Iya.
2: Oke, tahun 2025 nih.
0: Iya, dia pakai masa berlaku tuh 3 tahun.
2: Desain grafis
0: madya.
2: Desain grafis madya. Oke.
0: Dan insyaallah kabar baiknya saya sedang mengajukan menjadi asesor.
1: Oke.
0: Gitu.
2: Perjuangan.
0: Iya.
2: Membuahkan hasil gitu ya.
0: Ini dia ada
2: materi ya.
0: Kompetensi yang bisa saya apakan dan saya bisa menjadi dosen tamu. Guru tamu di sekolah.
1: Oh, seputar yang itu tadi ya digital.
0: Iya.
1: Oke.
2: Jadi Aceh Singkil nggak usah berkecil hati.
0: Iya.
2: Daerah 3T jauh gitu kan.
1: Betul.
2: Dengan media sosial yang continue, intense gitu ya. Ya, otomatis terbaca di pusat gitu ya.
1: Oh iya.
2: Jauh ya kan.
1: Ya jauh-jauh.
0: Dan itu sekolah ada beberapa sekolah itu adalah untuk penguatan mutu pembelajaran. Itulah dia pelatihan. Ayo mari kita manfaatkan itu. Karena dampaknya luar biasa Mas.
1: Iya.
0: Bang Haris sama Mas Dabi pernah dengarkan Pak?
1: Kanpa ya, tahu. Iya.
0: Jadi banyak orang dari luar sana sangat menyepelekan Kanpa.
1: Betul.
0: Awal-awal grup komunitas desain grafis itu sangat mencengkali Kanpa.
1: Betul.
0: Jadi Kanva ini adalah aplikasi desain yang bisa dari kosong kita berkarya atau menggunakan template.

0: Jangankan mendesain aja, semua situ bisa, video, presentasi, buat apa aja bisa. Kanva ini sudah berkolaborasi sama Kementerian Pendidikan waktu itu. Sampai sekarang Kemendikbud kan?
1: Iya.
0: Jadi semua sekolah, baik guru dan anak didik, bisa menggunakan akun premium. Ini yang kita sampai
1: itu. Bisa.
0: Sangat bisa.
1: Dari kami, sekolah berarti ya?
0: Sekolah kami. Bang Haris, per bulannya menggunakan, per tahunnya menggunakan akun Kanva premium itu hampir 800 ribu. Sekolah ini gratis.
1: Gratis.
2: Karena mudah.
1: Kerjasamanya tadi. Kementerian tadi.
0: Iya. Bagaimana cara menggunakan gratisnya itu? Sederhana. Ayo kita belajar sama. Saya ajari. Jadi di Dapodik itu ada namanya akun belajar ID. Jadi akun belajar ID itu bisa dikeluarkan oleh yang megang Dapodik. Siapa? Operator sekolah. Baik guru dan murid atau siswanya. Jadi kita login di Kanva-nya itu menggunakan akun belajar ID. Jadilah Kanva Edu. Kita bisa mengopra-aprik, bekerja di situ. Dan untuk mendapatkan karya yang bagus, ayo sama-sama berlatih bersama Maimudin Tanjung.
1: Soal lagi
2: welcome ya.
1: Iya. Iya, jangan dikasih kan udah ada semuanya tapi
0: gratis.
1: Iya. Betul, maksudnya dimanfaatin pun yang kayak cuma basic yang ya ini mah siapa aja bisa gitu lah ibaratnya. Ini mah gini.
0: Sedikit lagi tambahan.
1: Iya.
0: Kita lah Mas Wawan.
1: Iya.
0: Mas Haris.
1: Betul.
0: Haris. Dulu susahnya kami Mas Devi.
1: Iya.
0: Untuk mengganti background aja.
1: Iya.
0: Masa eranya Photoshop, Adobe Illustrator.
1: Iya.
0: Itu berjam-jam, bermenit-menit.
1: Iya.
0: Mengganti background.
1: Iya.
0: Iya. Sekarang.
1: Iya.
0: Bahkan nggak sampai per menit, second, per detik. Ganti background.
1: Langsung diganti ya.
0: Tidak berbekas. Dan itu bisa digunakan oleh Kanva tanpa mengurangi megapiksel atau kualitas foto itu.
1: Oke, tetap jernih seperti yang biasa. Oke.
0: Itu. Alhamdulillah kita sudah banyak punya alumni ya. Gitu sih.
1: Dan juga nih Tronia semuanya, kan ada yang kayak sekedar buat flyer nih orang-orang yang mungkin ya ini doang nih. Padahal kan orang padahal nggak tahu nih desain itu sebenarnya rumitnya itu bukan pas dibuatnya.
0: Iya iya, sepakat.
1: Briefingnya.
0: Iya.
1: Karena kan nih yang belum tahu nih misalnya biar flyer atau poster-poster lainnya, karena kan semuanya di harus ada penjelasan nih dari teksnya, dari tata letaknya, yang kan harus disesuaikan juga tuh dari garis-garisnya kan kayak ibarat buat logo.
0: Iya.
1: Pasti kan kalau ditanya ini maksudnya apa nih? Pasti ada penjelasannya. Ada. Itu yang kadang nanti deskripsi atau briefing ke orang lain kan, oh ini, ah di lagi. Itu tuh yang bikin lama tuh. Nah, kalau misalnya udah ide, oh gini nih, tinggal kita buat, itu gampang buatnya. Dadadadadadap.
0: Betul.
1: Harus beri nyari-nyari idenya itu yang rumit tuh ya seramannya semuanya. Makanya kayak ibaratnya saya pernah tahu kayak logo, kita lihat logo Nike atau dia kan
0: simple.
1: Dan itu enak banget, siapa bisa buat gitulah. Jadi dia cuma berapa garis, kalau Nike centang ya. Dan itu kan yang buat itu maksudnya udah berapa miliar yang dapat dia digaji yang bikin logo. Padahal segampang itu, mungkin kayak seraunya semua kira ini kayaknya aku juga udah bisa deh. Nah itu

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Hey, selamat semuanya, kembali lagi di Litera Belajar episode 121, Cerdas Bermedia Bijak Bersosial, Wujudkan Generasi Melek Digital. Kita sambung lagi ya, panjang banget nih, jadi kalau kelupaan sampai selesai nih kita tadi ya, tanpa breaknya semuanya. Ya, sampai mana tadi?
1: Itu, karena ngalir aja gitu.
0: Iya. Nyaman ya. Seru ngobrol-ngobrol ya, gini nih.
1: Bidangnya gitu.
0: Iya. Aja, gitu. Iya. Oke, mungkin kita sambung kan ngomong Canva tadi ya, masalah desain. Nah, tadi memang belakangan ini ada Aris lihat ini Bang Mudin kayaknya melatih anak-anak sekolah ya, kalau enggak salah pesantren apa ya?
2: Iya.
0: Nah, itu gimana tuh? Gimana Bang Mudin lihat anak-anak sekolahnya pas latihan gimana tuh? Iya.
2: Jadi izin saya luruskan, bukan anak bukan santrinya. Iya. Tapi adalah pengurus pesantrennya, bahkan pimpinan pesantrennya ikut.
0: Oke.
2: Jadi sebelum pun pesantren saya sudah pernah ngelatih di seluruh guru yang ada di UPTD SPM SMP Negeri 1 Gunung Ria.
0: Oke.
2: Dan saya juga pernah sebagai pemateri utama di Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh Singkil yang menjadi sponsor kita hari ini ya.
0: Hari ini, gitu. Betul.

0: Jadi saya itu diminta mereka untuk mendukung media pembelajaran di pesantren mereka. Ada pesantren Darul Muta'alimin, itu pesantren tertua di Aceh Singkil. Ada pesantren Jain bin Sabit, dan ini banyak banget yang antri.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi sederhananya saya buat metode pelatihannya. Versi saya adalah hari pertama di 3 hari itu adalah pengenalan media pembelajarannya ini.
1: Oke.
0: Supaya mereka tahu nih dan bisa mencocokkan kebutuhan mereka. Hari kedua kita itu Mas Haris praktik.
1: Iya.
0: Contohnya mereka mau praktik tentang apa? Tugas tentang ngedit, tentang video.
1: Iya.
0: Kita buat langsung, kita bedah, kita jadikan.
1: Oke.
0: Mereka mau AI, kita buat juga AI-nya.
1: Oke.
0: Setelah itu, setelah praktik, saya kasih tugas nih. Hari keduanya kita kasih tugas yang nanti mereka kerjakan ketika pulang. Saya kasih PR untuk guru.
1: Oke.
0: Hari ketiganya kita pematangan hasil dari tugas itu dan pembagian sertifikat. Semisal kita itu ngelatih pesantren, itu langsung sertifikatnya dikeluarkan oleh Kemenak.
1: Oke.
0: Saya ngelatih di dinas arsip, itu langsung tanda tangan saya dan tanda tangan kepala dinasnya. Masa itu almarhum Pak Ali Asmi. Nah, saya ngelatih di dunia pendidikan seperti SMP kemarin, langsung itu tanda tangannya saya sama PLT kepala dinas pendidikan masa itu Pak Sugerto. Jadi semua kegiatan itu include dengan modul, include dengan dokumentasi, publikasi, dan dirilis beberapa media, baik Serambi, RRI, radio, dirilis. Dan ada publikasi visualnya juga, baik foto dan video sudah tinggal tayang.
1: Oke. Dari Bang Udin ngelatih nih ya, pengurus-pengurusnya berarti kayak gimana nih ngelihat mereka, apakah memang sama sekali nggak paham, nggak, masih belum terlalu tahu di dunia digital ini, atau emang berarti sudah sebagian yang tahu atau gimana?
0: Jadi lebih tepatnya semuanya sudah, peserta tidak pernah berkurang. Tiga hari berturut-turut tuh berbagai macam semangat mereka, karena ada sesi tanya jawab, keresahan mereka kita selesaikan di waktu itu.
2: Lagi ya anak-anak yang memang dia kecenderungannya ingin tahu ya.
0: Iya betul. Betul.
1: Latihannya, sepakat. Latihannya pakai HP ya.
0: Jadi gini, kita ngelatih itu sesuai keinginan dan kenyamanan. Kita enggak fokus ke masalah, kita fokus ke solusinya. Artinya untuk bisa melakukan sesuatu itu tidak harus menggunakan laptop atau Mac, tablet atau iPad, handphone bisa.
1: Handphone bisa.
0: Karena dengan handphone aja banyak karya yang sudah tercipta. Jadi kembali seperti yang tadi, tidak harus punya laptop untuk bisa mengakses dan menggunakan media pembelajaran, dari HP pun bisa. Contohnya Canva, CapCut, itu bisa dari HP.
1: Oke. Sebenarnya ya, kalau emang belajar desain-desain ini nih, enak banget, maksudnya kayak nyantai, saya nyantai, emang asik gitu. Penasaran juga. Saya pernah latihan di BLK Banda Aceh. Balai dan kerja di Banda Aceh, desain grafis memang. Saya kan sama sekali belum terlalu paham banget di desain. Padahal kan terus dikasih tugas, sudah berapa latihan, dikasih tugas buat satu desain, dan pelatih kami juga buat. Dan dia cuma ngebuat huruf D. Huruf D doang, Bang. Kayak cuma di desainnya D-nya gimana, kami ngeliat
0: menjadi pengembangan.
1: Hasilnya kayak kok sebagus ini? Kami buat gimana gambar kok enggak sebagus dia, cuma huruf D gitu loh. Kan kok asik ya? Gimana ya? Kok jadi penasaran kan gimana, kan seru gitu nih ya, nih ya, semua bisa dikembangkan dari berapa, dari satu garis saja bisa dikembangkan jadi cantik, ibaratnya gitulah kira-kira asiknya ya.
0: Iya. Jadi sedikit di sini juga banyak dia singgelin desain grafis. Ada juga sahabat kita orang radio, bengkel desain. Kalau mau buat logo apa, jadi kami sama-sama anak kreatif ini enggak saingan. Kita punya pasar masing-masing. Jadi saya dengan senang hati mempromosikan kawan-kawan saya.
1: Bahkan saling sharing-sharing ya.
0: Memang kayak gitu kita.
1: Betul.
0: Karena boleh jadi nanti dari bengkel desain mengasih proyek sama saya. Atau sama-sama mengerjakan proyek gitu dia.
1: Betul.
0: Iya, betul.

0: Gitu ya.
1: Mudah-mudahan didengar sama Winkel Dishen ya.
2: Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang media sosial tadi, gimana kalau ngelihat ini Bang Udin tentang masalah cyberbullying nih?
1: Iya.
2: Itu gimana tuh?
1: Ya, sebenarnya kan bullying ini bukan hanya fisik dengan verbal ya. Jadi dengan harus dipahami kata-kata yang bagus, sindir menyindir. Sekarang kan sindir menyindir itu melalui status WA.
2: Iya. Status ya.
1: Status kan.
2: Iya. Iya.
1: Berkata kasar pun dari situ. Jadi itulah pentingnya dari kita yang sudah mengetahui, kita informasikan dulu ke keluarga kita.
2: Iya.
1: Dampaknya jangan sampai jadi pelaku ataupun korban. Karena soal bullying itu, saya berbullying itu, saya enggak berani jauh karena bukan ranah saya.
2: Serius gitu. Oke. Okay. Lagi nih Bang, Bang Nabi.
0: Habis stres.
2: Iya, poin yang terakhir nih ya,
0: kayak Kapkat sama Kanva tadi.
2: Iya, untuk bisa nih.
0: Udah ya, bisa itu ya kan?
2: Iya, enggak mesti kayak buka laptop, komputer enggak, di HP juga bisa. Ya di mana pun kamu berada juga bisa. Jadi, terakhir nih Bang Udin, apa nih satu tindakan sederhana lah ya, yang bisa kita lakukan mulai hari ini mungkin ya, untuk menjadi pengguna media sosial, yang media digital yang cerdas dan bijak.
1: Ya, yang pertama seperti judulnya bijak bermedia sosial.
2: Iya.
1: Pahami judul.
2: Iya.
1: Dalam kita baca. Saya closing dengan kata-kata ya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Digitalisasi bukan sekedar berpindah dari manual ke digital. Ini tentang bagaimana kita bergerak lebih cepat.
2: Siap. Siap dia. Udah. Pastilah karyawan-karyawan kalian pintar lah nanti ya.
1: Dan berbadan hukum ya.
2: Dan berbadan hukum ya, udah sertifikasi nih ya, selama ya semuanya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi untuk apa ada pelatihan lainnya ya. Oke. Terima kasih Bang Udin ya, atas waktunya.
1: Terima kasih juga Bang Haris, Mas Dapi.
0: Terus ya.
1: Makasih. Minta maaf kalau ada kata-kata yang ini agak lebay, agak tinggi nada yang biasalah. Kita orang pemarga ini ya kan.
2: Oke. Okay. Berarti ini udah stay di sini berarti enggak ada kabar lagi ya.
1: Stay di sini kita.
2: Udah stay di sini ya. Oke. Okay. Nah, selamanya semuanya. Yap, sampai di sini kebersamaan kita di program yang cara belajar di episode 121. Cerdas bermedia, bijak bersosial, wujudkan generasi melek digital, dan disponsori oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil ya. Jadi kamu harus melek digital, harus banget nih ya Saroni, apalagi emang sekarang itu zaman digital ya. Dan juga berhati-hati, itu tadi bijak ya, zamannya juga penipuan ini, scam-scam luar biasa loh pintarnya ya di dunia internet ini. Jadi untuk berhati-hati, mungkin kamu-kamu anak muda yang orang tua yang gak tahu bisa diajarin orang tuanya, dikasih tahu ya, jangan sampai hilang saldonya. Oke deh.
0: Iya,
2: ya, bahaya soalnya udah dari gigi itu udah pusing soalnya ya. Oke, okay, terima kasih Saronia semuanya, sehat selalu ya, dan kita informasikan juga jangan lupa ya nanti di Lapangan Maram Sepoli ya udah ada kegiatan karnaval mulai siang ya kan. Kalau enggak salah Jalan Santainya di Singkil ya. Di Singkil di hari Minggu.
0: Enggak, hari ini juga.
2: Oh, hari ini juga Jalan Santai di Singkil ya, dan HUT RI ke-81 itu di hari Senin ya upacaranya seruan ya semuanya. Dan kita ucapkan sehat-sehat selalu ya dimanapun kamu berada, semoga lancar-lancar aktivitasnya. Sampai jumpa di Selasa minggu depan di tema yang berbeda, narasumber yang berbeda di episode selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Yeay, menang lagi.
4: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مديرة إسلامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا في أول وقت. Berkaitan dengan keutamaan amalan ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalata subhi fi masjidi jama'ah yasbutu fihi hatta yusalliya subhata dhuha kana ka ajri haj aw mu'tamarin tamma hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, kemudian ia tetap berdiam di masjid sampai ia melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia sebagaimana mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran.
1: Keutamaan amalan ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalata subhi fi masjidi jama'ah yasbutu fihi hatta yusalliya subhata dhuha kana ka ajri haj aw mu'tamarin tamma hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, kemudian ia tetap berdiam di masjid sampai ia melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia sebagaimana mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu,

0: Jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi.

siang, hujan turun lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan satu tangan. Kita bercerita tentang laut biru, di sana tumpuan dan

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Syariat Islam sangat menjaga kebersihan hati dan keselamatan agama seorang Muslim dari setiap fitnah atau cobaan. Di antara fitnah yang sangat berbahaya adalah fitnah syahwat atau ketertarikan terhadap lawan jenis. Karena itu, Islam memberikan batasan-batasan dalam interaksi antara lawan jenis agar kedua belah pihak selamat dari fitnah dan keburukan. Di samping itu, syariat Islam juga mencegah kemungkinan timbulnya penyimpangan perilaku seksual yang lain, yaitu kecenderungan terhadap sesama jenis. Penyimpangan ini dapat muncul dari bisikan syaitan dan dorongan hawa nafsu yang menyimpang, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Dalam rangka mencegah timbulnya benih-benih penyimpangan tersebut, syariat Islam mengharamkan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, yaitu bagian tubuh antara pusar dan lutut. Demikian pula, seorang perempuan diharamkan melihat aurat perempuan yang lain. Di samping itu, seorang laki-laki juga dilarang tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut. Begitu pula, seorang perempuan dilarang tidur dengan perempuan lain dalam satu selimut. Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "La yanzuru ar-rajulu ila 'awrati ar-rajul wa la al-mar'atu ila 'awrati al-mar'ah wa la yufdhi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahid wa la tufdhi al-mar'atu ila al-mar'ati fi ath-thawbil wahid."
2: Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Janganlah seorang laki-laki tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut. Dan jangan pula seorang wanita tidur dengan wanita lain dalam satu selimut. Inilah di antara petunjuk Islam tentang adab-adab terhadap sesama jenis. Marilah kita terapkan adab-adab dan rambu-rambu ilahi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita beruntung meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat dari berbagai macam keburukan.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
1: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat semua hamba-hambanya yang beriman dengan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Di antara hak-hak persaudaraan yang wajib dijaga adalah saling mencintai karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya empat perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. Empat perkara tersebut adalah saling membenci, saling mendengki atau hasad,

Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat semua hamba-hambanya yang beriman dengan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Di antara hak-hak persaudaraan yang wajib dijaga adalah saling mencintai karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya 4 perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan.

0: mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya empat perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. Empat perkara tersebut adalah saling membenci, saling mendengki atau hasad, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan baik. Empat perkara ini diharamkan dan termasuk pelanggaran terhadap hak-hak persaudaraan Islam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Juga diharamkan seorang Muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang dimaksud dengan mengucilkan adalah tidak mau bertegur sapa dengannya dan tidak berinteraksi dengannya. Perkara ini diharamkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari jika seseorang merasa kesal dan marah terhadap saudaranya. Adapun setelah 3 hari, maka hal ini dilarang. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3.
0: Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan persaudaraan. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Marilah kita berlapang dada terhadap saudara kita seiman, bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, lemah lembut terhadap mereka, dan memaafkan kesalahan mereka. Ketahuilah bahwa dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menyusul derajat orang-orang yang rajin salat malam dan rajin berpuasa. Dan jangan sampai kita mengucilkan saudara kita seiman lebih dari 3 hari. Maafkanlah kesalahan saudara kita agar Allah subhanahu wa ta'ala

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: anda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi pendengar, betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh mereka. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid-masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat-sholat lainnya. Jemaah yang mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid lebih sedikit ketimbang waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaannya lebih besar dibandingkan sholat lainnya. Pendengar yang berbahagia, apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan. Di antara keutamaannya adalah pendengar, yang pertama, sholat subuh adalah salah satu jalan untuk memasuki surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man sallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang menjaga sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Kemudian keutamaan yang kedua pendengar, sholat subuh adalah salah satu penghalang masuk neraka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang berbunyi, "Lan yalijan nar ahadun salla qabla tului syamsi wa qabla ghurubiha." Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Kemudian yang ketiga pendengar, orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholatas subhi fa huwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bisyai, fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bisyain yudrikhu, tsumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam." Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian yang keempat pendengar, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah terhitung sebagai sholat semalam penuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Imam Muslim, yang berbunyi, "Man shallal isya fi jama'atin, faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin, faka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Dan yang kelima pendengar, disaksikan oleh para malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Sahihain, "Watajtamilu malaikatul lail wa malaikatul nahar fi sholatil fajr." Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar. Pendengar, dengan banyaknya keutamaan-keutamaan tersebut, maka sudah selayaknya kita tidak meninggalkan sholat subuh berjamaah. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena telah meninggalkan sholat subuh berjamaah? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh berjamaah karena aktivitas tidurnya. Merasa malas untuk bangun, sehingga sholat subuh pun menjadi kesiangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya' wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa." Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya' dan sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun hanya dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, Cukuplah ancaman dikatakan sebagai orang munafik agar kita selalu memperhatikan ibadah yang satu ini, yaitu sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, terkhusus bagi kita para laki-laki, agar senantiasa dapat melaksanakan sholat-sholat kita secara berjamaah di masjid-masjid kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat